Kima feminge maye ko matonu angi bamana. Koto sumalendo yininga na sumalendo. Kereta iri ni songo iri. Kota mana bla jiri sola de magelaso. Kumbe mbali so kunya buna dongle tumu. Kumbama fava koma sabama jatro mantike tanga. Kotongi jamu mfiala.